0: Ryan Sound. Jusqu'à fond, il y a le mot. Detta är Chainsaw.
1: Row, row. Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.